kan mena kurugi nong mangagilun ni yo sipe otse ka tung tung a ata tung a tadun ni kan meng ni ila chimat tang nong manga ta ila chimat ka khatu ya lo chimang tu ni ya te me lo chimat ta kugu ta bunga ri chukit ka lu tu a tu jong man pege kan nak sa ta bunga ut ut pege kan nong ya ku ya nuna tokapun akbak tu unikari ga dak kan nak lu Cukup sih nak jujur nak tahu bunga utak pergi kenal atau tak? Ia tema cukup sudah jauh kama temani nuk tanya tu juga kau temani tu benar cing ujar sila tu nama tinja ku nama tinja ku kita baca bak lawat semang mangi tu katinya ada tetinya temani ginjal ni dah nana butuh sana pada ungin mata nacing ujar tu juga. Tema kau jadi gelar waktu tau bani perut selunga perut pale ima angin tuju ilku sekarangin nama angu tau cugimot angu tau cugit dia kat terang si magama ada niku ada aku ila ada aku ada aku cugit bang naku anak gijuk anak kado anak cugit bang naku tema pasu gelar Asingin ya, anak kartu, anak dada kartu kita harus magama. Anak kita cuci kartu kartu ini dah kecil ni. Anak dada kartu kita guru ada dada kartu kita guru. Tema cuci si magama. Anak dada kartu kita juga masih ni. Ada dada kartu kita juga tu. Kati mahu kita bu, ubang adi cukup sudah. Tunggu adi kati mahu harus maju jalan lagi. Kangadi awal jadi mak. Kati mahu nak lagi. Kesiani tabunga suku sulari turut tunga upeng cakun kanyuk tuga pingu kati cungu kata juga ta niu bila cungu outi lekang ata angin jok kabut ma upeng outi nyerang upeng apa liarangat upeng cangu dengat dai ma nyuna tukatinya atang itu tabunga pada sama kata kanyuk tuga pingu kati cungu kata juga ta tabangan lu bangat Mesti material mesti ngangan ni, nyonya di zaman ko, ubah guru tahu nangat, unangat ukungan, tinjik, tahu nak tahu bni lapa, tong mewah juga tak, kata cium ubah juga tak dapat. Kali mana tuang ko, kali mana tukar lagi, kali mana tahu sama jungi juga, angin ada terdetak, suku bak, kakak tu juga mata terdetak siani, anak terdetak tu gilung ado, nuri yang ani. Nuri aku juga jangan ni teme jangan cukup dulu aku sama kamu teme teme ni kau kamu ini menyenggan ni aku kata jauh dulu angu di cuci dia angu pijau baju kamu teme angu tahu cuci cuci dia aku sama kamu angu tahu cuci dia aku sama kamu angu di cuci pijau cuci dia juga kamu kau biar kau biar kenapa kata juga aku aje bangun Ani garu, nuri aku rasa semangat teruk tu juga. Tema, mari kita guna sejuk dulu kama. Ada tinjip ijau waktu nu ani garu. Ama kanu, namu ngak terima ni ani ma. Mari cuk, mari pada rasa semangat ani nyut. Ukur sejuk aku, akik sejuk aku. Kima tahu semangat tunga, rasa semangat jungin nama ani. Tapi anggup tahu cuci luar tu, ada yang naik cuci pada waktu macam ani ke, temak kuning aku ikut siangan nuklu, ukur siangan nuklu, kuki aje, kuki siangan aku cakap betul betul macam aku gaya siangan lu, nuati, amit saya nak seni nuati cuma dulu, nuati nak cuci pada juga, ada yang naik luar pada waktu tema, aje waktu ni tu. Ilau cuma hanya cuma kata jodoh, ilau cuma nak sejodoh kamu. Tapi aku ada yang ingin buat pada yang mereka aku nak cuci kagangan, upah tuit, nikmat tuinya untuk jodoh, nik aneka penyanyi cuci kata untuk jodoh dia. Tapi nikmat aneka nikmat kata kamu doang nak kamu tahu, ada pun nikmat untuk jodoh. Nik pakai tiga jam berwarna kumur,
pinga cho bayugatta kangija jikkiang ila maurukti kiang ullunga kangija jikkiang ullunga ariene tuaro katta jungman upakutil joni nyatsutun qimegnya chuk qimegnya qattil guru taun nani kajjaq do katta do semajaga pilek tuni atata bun tamanna chiku itik sariyutuni utuni itik sariyutuni angumaruki chami Tema ilder siyo maruwa katta yung bayunga kao jima yung migaki ilder siyo ne nigabisi makuru yakto ne ipi utang ne ilder siyo ne aggeja iti ang naktakuru katta pa yung mingman tema ilder siyo matutigilwa katta yung bayaka kubiya kimurlo tema ilaw yakpagto ne ila tukturi akto ne ilo atau siap tunggu tuk tu dah

қазақтық ұрттақты елде көреді әдігі жоқ қой сөрелі ауқсымыға ма тамық көрі илау бұл сауға жоңын мәті қазет кетен әтаусың мұна мұқ па жоң мәті илау жоңна қатты жоң үтті қуаны қару тау бұны жоқ сөрелі ауқсымыға қатты аңы жоңын омай аққар ауқсыманан таппағаны таппауңа ұяйнақты ұтарунын амын ауыза тамаатсияң аққағы тамаан таппауңа нұна бің мұқпақтыда Tukturingmun pisukpag tuta tsukkoi surilauksimagama tukturiakta tauna surangun niminaka ikkauma tainyun okakasakkaulaka kubiana ruarauksimagmiyu teima anana gikkannuktu ikkaulaka tainya anana lattaakas ikkaulaka amikutitaakalangman tuktukkuma tainya ukautau ya Ikkau majau luni, tuk-tuk jau dua kata di jung mega ma, tuk-tuk iu kuti, gilau si majaga, pi kau nangin majaga, tapan ni tiki kata nasi ngu kata jung ma tuk-tuk di lagi melok tu ni tuk-tuk di melok tu ni lah, tuk-tuk tak ada ngu mingman, si puning anu ada keru, ada bulu ya, si puning anu kati gigi ada si mangga, tuk-tuk iu tenya tuk-tuk ni lah. Aw yakun ajuhjatam kawjingin nyami tahna upaktabu sibunitjanganu gannu utakkiyagiluktugu kanimuttu ijjuagaruwalau la kanimuttu ijjuagaruwalau simagama kukigiyaqurunngagu tanningatsiartuni tama tamaani qanittukurulluni tuk kukigiyaqakku itchutuummagittuni tutaruwalau simajaga upigiluamun tema Upigiluarauksimajaga. Asiagullu tuktu aujarisangmangila tuktu titau junna tuktu titau lauksimajunneagillunga aakkaugulu asiagun nokkakkunnik tuktu titau bajugaruangmajunga. Nannugiuq titau rauksimangmajunga. Tsukusiluagurutillungari nannugniartannit tikiujibiuraksimangmigama atiqtakurungmik. Tetapi mana anak lelaki juga jema nak ikhlas ni? Adik anak lelaki semua macam nan nugi utara jema cuma batuk tak rumi. Ini karena aje pergi unika lama juga aje jema kena ni. Tetapi mana sila bu ima uke canggung orang mingat. Tetapi mana upan ini kalau nak angit cuma juta ima cuma ikut kerajaan semua. Iklu kerajaan mana dah, tema biasa kapada waktu kau cuci gilau waktu itu, tema apila ungin dengan ni, bagi jaga surat tu tiga angin jauh kau, anak-anak pun ilinga begilau waktu itu, tabah jurni kerajaan juga itu, atuk siman jauh curi, anak-anak tinjil, ayuh waktu itu ilinga lugu, nengiut tinjil lugu. Apilau ngingan ni, bibagi jaga surat tu tahu kau, ilu gelar tertinggi, karena cibul tak pahami, sana jauh luti, karena diman, karena nampang ada, tema kejut tak si mana cawak jutin, apilau ngingan ni, ikir tu sana, nadunai cak si mana surat tu tika di cak si mana luti kejut dan, dapat kejut di satu ni yang mengata, kau kun. Iklimun, temaja pangnau tahu pada orang, tapi kejut tak sesama dengan amikat tu jangan dengan tenam masih sama juga dengan tahu amikilu agak cunakin, angilu agak aku jilukin kejut dan nerunak sama cerita tidak kau tu ada sama kerana tu temani, nyunami, dua tahu sama cerita tu, api kerana pada macam kau tahu nyunakku. Kau yang mana sih mata amik aku nak tu, tapi aku jutik saya kejutan. Kau jadi apa tahu nak doa, apa yang doa pasal aku tahu jadi nak tu ni. Apa tiap apa tahu nak pergi coba. Ima uneh aku tak yak terlalu gilu. Piang nak sih mari gilu ni apa tahu nak tempat di piang nak sih mari berdoa tu tema. Uneh aku tak begilu juga apa tahu nak tuju. Kita tu yang Nanu kang mulu ni, nanu kali pilu ataru kau berau katigo. Tapi cuma ni, pilih tailing itu juga, aku jauh guru.

0: Ahai, korian nama lautan nak suliyuk. Sini cakap nak apa suka mitok rumah kalau cuma jauh tu kalau ilangin suri ni rugi zaman. Aduh, tuan detia malah pungut nama kuat ni pilih orang semang itu it. Tama 1994 orang kakai. Ami semua orang semang jauh it. Tu sasa gak kena rumah mata. Isi mak sasa pukul time itu ni. Tanna koyen nam tabu onika tammat akit apak mieli temittok kangattuka femmiutak inna sangarung miyo inna ka sangarung miyo tanu uiko kharna yammat suli akit tau akit sanguya ta tapikane miyotak onika la semangi miyo onika na man tu sasawge semiyutak ga
1: nemi atok kaulunga ro tama ovan ejo yo venyo lunga ka lugar pime tabare ta ta fer afsani ko en karwatu venyar me so kwai so la sama yo ta kene no na garango veo so ila no na garango veo yo me ta kene so kwai so la sama yo ai pak to ka katto to ara otilu ta ila ta se me so kwai so la nga luak ve ga sama ga ai veo takaya ko mayroong anik ananak ko ka ananaga ila na yakro ko lang sa mga ko na yakro ko ka ay bio akaya ko araw at ito araw nito ko jawa araw sa mga mata kakaptaro ni kisu to mga ataro kawi mga tiyalo chuna ubay ko ako kisu to to bigay ko ambo may to to bigay ko mama takto araw sa mga mata day maron na kaya kaya lahat ng nagay sa kwa segundo ng kailang mo sa kwa segundo tuwing yung kwa sa kailang mo ang matubas sa kwa sa tara ka mga okay mo at tulog mo naya kuruga suri anak-anak kita ikut bagi atau orang balik pasalnya, tapi konorak katibu kau baju atau semang batero ikut bagi atau teliko balik pasalnya tak terang masuk pasalnya, naya kuruga ikut barang tapi sana tiangan itu nak terang angin kahar orang angin dulu kan ujar sungai tiada kata lalu. Coba tadi pada ikut bagi atau terang teliko dikit tu ni sok kuasa darah kamu kan, tapi kau ikut bawa pergi tak tak kau yang tak tak kan, dikit mem, dikit kiri tu. Pergi kau tak tu pergi jauh hari nak apa, oh mak aku nak jauh kamu lagi. Amat tapi sok kuasa kau nak semua yang tak rosak kalau ngah, sok kuasa darah kamu ngah, open having me, dia lah, nolak kata gitu lah, tapi kau ada, ada mereka orang semua, pelor lo. Ajaran lalu dakwang kata-kata, bahkan dah dakwa bahkan doktoru mesti berkat pinggul kat dia kat dalam semangki, tapi di besok aja kalau yang baru dah bahkan doktoru mesti bahkan pinggul kat dia jalan tu yang ada kat dalam semangki, tapi dah sejuk dah tahu jalan besok kau sudah rumah, naya kerana rumah, naya kerugian besok rumah, anak-anak itu jaga, tapi bunga. Ata dan nak kahluni, dan ata dah kejaran. Nada tu nak kau hiluni, tapi ni seni tiang hari. Anak-anak ata dah kerugai lah, merasa kahluni. Tapi dia kahat tu ni, dah kerugai. Iku ada ika kahat tu, ika kahat rawat. Suatu tu, ojo kerja kau tiang kau hilu, suatu kau hilu. Dah ini kau sibin juga, boleh kau semang tiang tak, dah meli. Coba kurang lagi baru ke? Coba kita coba kejar orang mana? Coba dua orang kata mana tu sekali kejar tu? Tapi cuma ni, ujar kalau orang semasa kat dia main itu tu. Coba ni, sekali sekunder kalau mana tu boleh tak tu main itu tu? Coba ni, sekali sekunder kalau mana air latar ini main lagi tu tak? Pingwak tak ke? Pikau orang itu maju arah tu, pikau orang orang itu dua arah tu. Aja ni kau dah kapal tu, pingau kat itu. Tapi kalau tak, abang arah kikiraya kata-kata. Asyik tak kikiraya kalau abang arah. Ni bukan nak dua arah rasanya, kikiraya. Nak dua arah koma. Naya kerumah, aja ni ngasak kau sudah kerumah. Naya kerumah aja dah kau ni. Tapi orang tengah no inak. Indah tu ni kan? Cuma bayar ni, gua nak kasih macam orang mac, doktor aku, nak kasih macam tu juga mac. Ap, kamera milik kau sih juga tu tak? Ida, iklu latar mereka tu tak? Tepat ni ingin nak kau sih juga iklu ni. Naya kerja, anak-anak ada kanembak kerja rosak tu ada tu tak? Ina ngan doktor tu juga ni gua nak kasih macam orang tu tak? Tapi ijang aku kata mago, ijang aku kata tukang mana lah, unwang aku dah aku matar semua pasal nafas, matar tahu waktu ni, ijang aku kata orang, naya keluarganya, anak-anak aja, anak, ulu ramat, anak asli, dia sokai sekali kita, anak asli nak, anak asli nak. Bayi pakot, isi kami lah. Bayi pakot ini tiga silu ni. Tiga bayi pakot yang kata yang mana, ilang itu silu tu, ilang itu silu tu. Tiga macam kata yang mana. Tiga macam tiga silu ni. Kaya kamu, pamba silu ni. Tapi ingat lah, besok mu, kaya kamu, kanu yang mana, apa yang mana, kanu yang indah lah. Ungat lo, Peter was saying that, but I'm not allowed to say my mother.

0: tema aga guri mangu kasak tok Gordon kau tak nerok torok tilugu nuna bumi mariga rok bingan ni kigak tuilu ni okong miunut kingulak pangmin katimayo katorok simayok kangyak tuga pingmin kisenik ilangit kikak tak jor mutate okak simadluti mariga rok ti nuna ring nune kurongin ng masuri kuvesung ngiluting CBC ti Mary Powder kikiktak joang mi mayor ngan ni ukakatakakun nak sila ang madjaw na awlaki ang mit tagpanara raw mi labo
1: yung na awlaki ang yunga tagpana kikitukla mayor yunga kikitukla mayor yunga tagpani tamahan kikitukla mayor loki na yunga pero pala ni lagamantan na pero kami kaya yung nakitukla tamahan yung nakitukla
2: Aperigo mallunga sevolappamit juna maligaleortisi tana niruartaolorsi matillugu tusarvigisi malerpisu taavani nunalissinni
1: tenna qanittugula manga kikitulaamiyukiku tortunga qayimangikabu taimaatigi sakkilorsi manga digi yokikitto uyamo sakkinaanneqalaorsi magaluartin niruartaorsi malu maanaaviyallima kilorsi mangitto taimanga ingilorsi magama tappunga itsivautommo takulorsi mangitaqa Nigiaga tigida simangitaga tema tigiga imangitigiga
2: Tavane rikapta dwamutani tusar simalerpa uvalunni kisumi uqhausiqa simalerpa tavane tana maligaleortiu missano
1: Kiyun nagittuma qawimangitakuluapiga nigiaga tukalo simangalo manga tigitto uami tema ngaimiga simumma bolukya akangulya gutiya watta kee bumme kee bahanginittinno takunna hangittolo watta Tiwiko, kaya siya wala yung gula kaya bukas tigil ta. Facebook ko lang kaya sa loob sa mga nila yung mga. Kaya may tukalawa ang mga. Kaya matakiyo yung mga sila.
2: Takuni nga, kano maligali o tiyo ng mod. O kausig ay ako tatuit, maligali o tiyo ng mga tatunod. Tawa ni, tusakay sa mga mata, gigato pigiyangin ni. Nutaan ko si mayon ni updates ni, maligali o tiyo sinibis, tusalaw si mangilasi.
1: Allah berhangat tema, tekuna kata kesemua Allah bina Allah tu hati utama anak itu tak lama. Ia kata kesemua, nalar si nasib orang ni kembali. Ikut dia ayo tujuh utama, utama ni kita dalam pengen ni kembali. Utama ni tak keluar halnya. Tetapi maka ini dia yang nalar di kaki halau semua ni cukup. Ubang ali tema ini lah semua nak tema. Allah lo ni kaitau semiko ilia hilut harus mengjaga itu misian. Karena ilia semua mengakhiri mengicuma kerjitu misian ilia kita boleh semua juga lah. Karena kita boleh cuma bertema dua tak dia yang semua harus macamana aku dia harus semua Allah tu. Kita boleh apa saja mata aku lah tu. Kita lima kali kait kita boleh semua kain itu. Kita guna dari amal aku tu ini nak cuma. Makua minus tengah mu tu ni dia yang dia di tesima maligalok tu puninya agak hati mu minus tu mu dia yang mana nak kan ni tu kita sekolah tu yo kita tu awal tu yo dia ni guman yang sama dia juga dia ni itu
2: semua kenge tu sab pergi jauh lah semua gemma kita tak jauh meten tu kisah kenge picu tu sakar sunet tema apa
1: tu semua kelak tu waktu mu ima sakinya kali tuhat ringa aku mereka aku suri dalam mana wana di kenyalah di mana jauh kita untuk kita semua lah nak video tu sab ringa tiu nanti tu
2: asumma ke kisah kenge tawan yang kita tak jauh meten Niriuge yakappa tanna nota maligaleortiulartillugu niruartaolorsimatillugu suli riketta joamiute kisumi riuge yakappa
1: Niriuge yakamaratu yakamiittuma taittaalaqi yari siuunni lokaalimanala makoni riuge yakalawu qaqqaqada qawmutena kiwe tinna shina yaman qawli matti yapolo yartu tabbuna dipsi po mukin takasiuti sumalune makuwala hamala kutigo chomage hattattabu katimay kigo Anak tahu juga di mana setan. Tunggu ya sekarang waktu kita nak ulang film mah, tunggu nak lalu yang mana?
2: Kisah wakeng tak aku mengajar, kerja tak jauh mesti valun itu saya mengajar. Dan nak ikat tu je ulat ilugu tawan yang malikal leutik. Valun itu kisumi asyik jatuh kaya kartu review. Tamanna isumalu tiga jauh waktu malikal leutik sinovisi.
1: Isumalu tiga sinovisi waktu kami sekolah ni. Kau tak kau macam mana kau nak hati ni awak macam mana? Sakit hati hidup kita ni muka siapa lakukan ni? Ni kau jauh macam ni mo?
0: Giyon nak sila ang magumari garyok ving mi ikarong ni pinasawako si Urok tumikaw tak o kaklo ni kikirtak chuang mo si mangisu yang mat ng minik at sarong naktok si Urok tigi yang ini tawang nga kasukarok tiglugo ayong naktok si Urok tarong mat o kaklo ni narakatak si mang maisumaru tigi yaw yun kikirtak chuang mo tanong kikaktuilwang ining ini nariuklo ni Uto pero ako ni paruan ni kuyak turang ni ngani. Tema king ulit paksok palerik tildo

0: Alberta mi och har jag kommit Maggie tunga suge.
1: Hello, I då vi tjänar. När ni är av sin mamma jag var 1979 och till dig och så när jag med inu kimma anna igår att de lever och närsing mat och amma kittunga jag ju att de lever att de lunga amma jag är av sin mamma. Pina så är av sin mamma när nu är så närsluta. Då nu är så när jag mixar nu. Tarun nang mokai nuna mudlukia nan nia lao simagat uigi lao tagalo amma anga joa pina suago si ulluni six ni taonunga sina ku kata lao simagat aura luksuni lo sina ingi kavvige javu unnu atamaglu tupil ikluviga leokpasuni the girl simagata too many ang yuk sarung me marikatigo no kangman sikitu kai kumanga ning aima upakaku takotisuninga takotumi sarami okuniko lunit situ simasarami tavuna aputiko amanang sinagami pisukami ama okuluni terpingan ko am tisuluni amma makisuni o kauti luni ngata vago isinaktorjo nunanga ni aktoktit sisi mayo kauye matitina sukto tana nunakuta o angila o kamagila o simalugo amma utirata tapaunga nga Arctic Bay miksa nunanera megata nanometa taku katakaru aksuta atiktak hao mata ikha atiktari. Amma ang nao ningyong mata pingi naksutigo nani sitay na rao si magarwa kata ang iwa ang mitaksuri mayuk aksuta siku mo tanaru ay garo uwang at tena uigilaw takataw na nisune tukarik ako aglumi utakki yutan na nano makitua rumane aku nga ang yuku suaru luni tapo nga rosuni nalakan ni rosuni tukati liga roaga ku ayuri gama ku kengi tua nara vikjua rosi magma uigi lautaka amu yao si mayu ku kekare kan mata ku kengi naksugo ku kengi suni uglu rosi masapu alena itua rosi mayu kiseni kapena uyuktui. Anyway, mata tu sasa kaki nak segi pagi. Kalau ingat tu ngatamani, kalunani. Tu sama tu aruga si. Have a good weekend, tamasi. Tay maru. Bye.
0: Koyan na milaro, Maggie. Kara sa kavet.
1: Ila. Bye.
0: Koyan na mayo kara kada kauyit no kafik sati no tikita uka lektor ang mga ta Peter ko tapo wudir tao yoko tu sa yao samat nagligi yao vago Teresa kina
2: Teresa Kutia
0: ukara samat nutat ukara kada tut arening ukara tut ukara roksi mangitut tu saksa uka takang ata no kafik sati no tikita uka ta pinasoko sa nungwani nukangatiyang niyak po si kuya na may debi amaro at sabi ako tapang niya katika yun nasakakit narasaka silo kipingwiya yung saugarwak pagod pinasoko sa nungwani nukangatiyang niyak po si nagkajamit daw.

la te motorcycle secret sayana te la tanna uigwa tanna kan na mi to yok jani kusuga hakin hakin nang min unikat liwira sa yang na tigu

Ilagi lap tahu teh saksau ni leman. Tamna sili kuga jumir tolak semayok. Gi kakeang ni unikat ligur sana apa tigo.